terima kasih terucap untuk Cabe, teman Erbi yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

0: Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Martin Luther King Jr. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya cinta yang bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Hey, Tabi! Teruskan dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan nikmati musik-musik terbaik dari Radio Rohani RB Ring. So stay tuned, baby.

lagi kangen dengan tumpah darah daerah kelahiran. Apalagi yang ada Corona MKB berikan secerca rasa menghilangkan kangen tersebut.

Nikmati musik-musik abadi yang tak lekang oleh waktu, abadi sepanjang masa. Musik-musik daerah Makassar yang pernah hits atau yang saat ini

kembali lagu-lagu yang sudah akrab di gendang telinga kita sejak masih usia belia di tanah kelahirannya tercinta.

0: If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Jika tidak mau belajar, tidak akan ada seseorang pun yang membantu kamu. Jika tekun belajar, tidak ada yang dapat menghentikan kamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik. Ingatlah, terima kasihlah kepada Allah bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. RB Radio, Radio Rona MKB.

0: Never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Imperfection is beauty. Madness is genius. And it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring. Marilyn Monroe. Ketidaksempurnaan adalah keindahan. Kegilaan adalah kejeniusan. Dan lebih baik menjadi konyol sepenuhnya daripada membosankan sepenuhnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Make your dream as aim. Do not make your aim as dream. Jadikan mimpimu sebagai tujuan. Jangan jadikan tujuanmu sebagai mimpi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Winnie the Pooh. Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Darrell Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dipadukan dengan gelora cinta menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

Rona MKB WhatsApp number +62 821 2588 2226 +62 821 2588 2226

0: Do something today that your future self will thanks for you. St. Patrick's Flannery. Lakukan sesuatu hari ini yang mana kita akan berterima kasih padanya di masa depan nanti.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dengerin lagu ini, jadi kangen sama dia. Teleponlah. Pasti dia juga merasa yang sama dengan Anda kalau mendengar lagu kenangan ini didengar bersama. Ungkapan kecil, candaan kecil, perhatian kecil pasti akan menambah cintanya kepada Anda semakin besar saja. Ajak untuk mendengarkan Radio Rona FKB RB Radio.

0: Your only limit is your mind. Satu-satunya batasanmu adalah pikiranmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MKP melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

0: Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm. Kesuksesan berubah dari kegagalan menjadi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

lagi kangen dengan tumpah darah daerah kelahiran, apalagi yang ada di perantauan. Rona MKB berikan secerca rasa untuk hilangkan rasa kangen tersebut. Nikmati musik-musik abadi yang tak lekang oleh waktu, abadi sepanjang masa dari Makassar. Musik-musik daerah Makassar yang abadi dan juga yang lagi top.

bergidik mendengarkan kembali lagu-lagu yang sudah akrab di gendang telinga kita sejak kita masih usia belia di tanah kelahiran kita, daerah Nunjau di sana, di Makassar. Kami hadirkan lagu

Bayangan langsung teringat akan suasana di kampung halaman. Janji yang masih banyak belum terpenuhi, kekerabat yang nun jauh di tanah kelahiran kita.

membuat hati dan rasa bercampur aduk. Tapi itulah kehidupan. Sekali layar terkembang, pancang surut ke pantai, namun tetap bisa dikenang lagu-lagu abadi daerah Makassar. Jadi selamat menikmati lagu-lagu terbaik Makassar sepanjang hari di Radio Rona FKB RB Radio, hanya untuk Anda semua.

0: Music says the words we are too afraid to speak out loud. Musik mengatakan kata-kata yang terlalu takut untuk kita ungkapkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Nikmati live streaming Radio Rona MKB di www.ronamkb.com.

0: Do not ever give up. The beginning is always the hardest. Jangan pernah menyerah, Tabi, teman RB. Memulai adalah sesuatu hal yang tersulit.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB dengan positive mind. The more you feed your mind with positive thoughts, the more you can attract great things into your life. Roy T. Bennett, The Light in the Heart. Semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, maka semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam hidup.

bingung bagaimana produknya dikenal secara luas di masyarakat? Jangan bingung-bingung, hubungi Radio Rona MKB karena kami akan memberikan segalanya supaya produk Anda dikenal luas di masyarakat. Caranya, silakan hubungi kami di 0217341173 dan kami akan memberikan solusi terbaik terhadap produk-produk Anda.

0: I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Stephen Covey. Saya bukan produk dari keadaan saya. Saya adalah produk dari keputusan saya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Confucius. Tidaklah menjadi masalah sepelan apa kita dalam menjalani hidup, selama kita tidak berhenti berusaha.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: menghiba cinta yang tersampaikan. Tak bersambut gayung rasa hati, hanya mengisi ruang kosong, bertambat di kesunyian kata, melayang tanpa tujuan hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Sometimes the smallest step in the right direction end up being the biggest step of your life for your success. Terkadang langkah terkecil dalam arah yang benar berakhir menjadi langkah terbesar dalam hidupmu untuk kesuksesan dirimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Failure is a delayed fixed story. Don't give up, because give up means no victory. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jangan menyerah, karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: untuk cabai yang masih bergelut dalam karir. Ada kata-kata bagus dari Low Holds. Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Hidup adalah 10% yang terjadi padamu dan 90% bagaimana kamu menanggapinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music is a great blessing. It has the power to elevate and liberate us. It sets people free to dream. It can unite us to sing with one voice, such as the value of music. Musik adalah anugerah besar. Itu memiliki kekuatan untuk mengangkat dan membebaskan kita. Musik membuat orang bebas untuk bermimpi. Musik bisa menyatukan kita untuk bernyanyi dengan satu suara. Luar biasa. Begitu hebatnya nilai dari musik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Ada yang merasa lelah dalam menghadapi hidup ini, sampai-sampai sudah mendekati keputusasaan. Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingatlah agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Rona MKB, RB Radio mengingatkan, berhentilah hanya ketika Anda berhasil mengalahkan tantangan. Seperti satu kutipan yang bagus yang disampaikan oleh Robert Strauss, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda akan berhenti ketika gorila tersebut lelah.

Sabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

saat ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu bernuansa cinta dibawakan dan disajikan oleh Radio Rona MKB RB Radio.

Ada satu peribahasa yang menarik dari negeri China. Bagaimana cara mensyukuri dan menghargai hal-hal yang kita miliki. Jadi, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti berharganya dengan hidup Anda. Karena tanpa mereka, hidup adalah sia-sia. Jadi, selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Dan jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Hargailah keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

ada yang lagi pusing dengan pekerjaan yang menumpuk dan berkejaran dengan deadline. Membuat Anda stres? Santai! Nikmati Radio Rona MKB, RB Radio, Sir.

dari Ali bin Abi Thalib. Ketika terbukti salah, maka orang bijak akan memperbaiki dirinya sendiri. Dan orang yang bodoh akan terus berdebat. Rona MKB, RB Radio.

0: jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. If we never try, we will never know.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: We will never know the real answer before we try. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum apa? Sebelum kita mencoba.
1: Rona MKB Radio RB.

0: Corona MKB Radio RB Radio.
1: A true friend is one who sees a fault, gives you advice, and who defends you in your absence. Ali bin Abi Thalib. Teman yang sesungguhnya adalah mereka yang melihat kesalahan kita, memberi kita nasihat, dan yang menguatkan kita ketika kita rapuh.

0: You've got dance like there's nobody watching. Love like you'll never be heard. Sing like there's nobody listening. And live like it's heaven on earth. Menarilah seperti tidak ada yang menonton. Mencintai seperti kamu tidak akan pernah terluka. Bernyanyi seperti tidak ada yang mendengarkan. Dan hiduplah seperti ada surga di bumi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Lagu yang bagus ini Anda masih dengarkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya sudah menyiapkan satu lagu lagi yang berikutnya ini yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Namun saya mungkin ingin menyapa Anda dulu, bagaimana kabar Anda di dalam pekerjaan atau aktivitas apapun yang Anda lakukan hari ini. Terkadang dalam menghadapi masalah kita selalu sering sekali melihat dari sudut yang negatif. Jadi masalah yang kita akan hadapi, bagaimanapun kita akan lihat dari cara pandang kita. Apakah cara pandang kita positif atau cara pandang kita yang negatif. Saya akan ambil satu contoh yang bagus sekali diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Dia bilang katanya, "We can complain because rose buses have thorns, or rejoice because thorns buses have roses." Artinya kira-kira kita bisa mengeluh karena mawar memiliki duri, atau kita bersuka cita karena duri memiliki mawar. Jadi sekali lagi semuanya tergantung dari sudut pandang kita. Begitu juga terhadap masalah yang ada. Kita melihatnya mau dari sudut mana? Dari sudut yang positif, yang baik, atau dari sudut yang negatif? Kalau saya sarankan, lihatlah segala sesuatu dari sudut positif. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke musik yang berikutnya, yang satu ini. So stay tuned, right here, don't you dare go away.

0: Untuk para pekerja dimanapun Anda berada, satu kutipan bagus ini untuk Anda dari Frank Ocean. Work hard in silence. Sukses be your noise. Bekerja keras dengan diam dan kesuksesan menjadi suaramu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: impossible is just an opinion. Ketidakmungkinan hanyalah sebuah opini.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do what you can with what you have where you are. Theodore Roosevelt. Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki dimanapun kamu berada.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB

23460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, jamin servis maksimal serta after sales servis yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona Ekabit Supir dan teman-teman Anda.

0: If opportunities doesn't come to you, then create it. Jika kesempatan tidak menghampirimu, maka ciptakanlah kesempatan itu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Be yourself. Everyone else is already taken. Oscar Wilde. Jadilah diri sendiri, yang lain sudah tidak tersedia.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Dreams do not work unless you do. Mimpi tidak akan berhasil kecuali kamu melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: stop being afraid of what can go wrong and start being positive about what can go right. Berhentilah takut pada apa yang bisa salah dan mulailah bersikap positif tentang apa yang bisa benar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A girl should be two things: who and what she wants. Coco Chanel. Seorang gadis harus menjadi dua hal: siapa dan apa yang dia inginkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music was a way from the dust of the soul in everyday life. Musik membersihkan jiwa dari debu kehidupan sehari-hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: John Ruskin, "The highest reward for a man's toil is not what he gets for it, but what he becomes by it." Penghargaan tertinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia dapatkan dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembang ia dari kerja kerasnya itu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The harder you work for something, the more you will feel when you achieve it. Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, makin besar perasaanmu saat mencapainya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini capek, teman RB yang masih berjaga. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zamannya. Jadi apapun selera musik Tabe, teman RB, di zaman atau generasi yang dilahirkan, itu tidak menjadi masalah. Semuanya kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Seperti Anda suka dengan musik disco?

0: Luar biasa musik-musik country. Tapi tidak ketinggalan untuk penggemar, pencinta musik rock, klasik musik rock. Yeah, musik rock, klasik musik rock juga selalu kami hadirkan setiap hari. Jadi nantikan di setiap jamnya, setiap harinya, atau bahkan setiap menitnya, kita akan selalu memutarkan musik-musik rock yang mengingatkan Anda ke beberapa waktu silam lalu punya kenangan dengan lagu-lagu ini. Wah, lengkap bukan yang dihadirkan oleh Corona MKB Video RB. Atau juga ada yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis, yang punya kenangan tentang lagu-lagu yang membuat patah hati mungkin. Patah hati ditinggal kekasih hati. Wah, luar biasa. Seperti lagu yang ini nih. I don't know why you said goodbye. Atau juga kita dengarkan lagu yang bercerita tentang bagaimana Anda ditinggalkan oleh kekasih hati karena sudah beralih ke lain hati. Luar biasa. Lagu ini pasti sangat mengingatkan masa-masa Anda dulu yang masih pacaran, yang masih ingat dengan kekasih hati. Tapi segera lagu ya, biar dia meninggalkan Anda, bukanlah salah seperti lagu yang sama. How can I say to you, wow, how can I say to you? Luar biasa. Jadi kenangan melayang ke mana saja, tapi Anda berjumpa kembali dengan dia, katakan aku sudah mempunyai. Hello darling.
1: Nice to see you. It's been a long time. You just as handsome.
0: Yes, a long time. Waktu lalu yang jauh sekali. Sekarang dicoba untuk dihadirkan kembali. Tapi mudah-mudahan saja kenangan yang indah saja yang hadir ya.
2: Be faithful, darling.
0: Bagaimanapun kenangan itu tidak akan sakit dari kehidupan kita masing-masing. Pastinya kenangan yang akan membuat kita semangat menghadapi hidup, menghadapi masa depan. Walaupun banyak kenangan yang berlalu, tapi kenangan itu akan memicu kita untuk maju ke depan dengan segala sesuatu yang lebih sukses. Jadi, the golden song, the golden hits, selalu remember kenangan MKB. Kalau ingin mendengarkan musik-musik kenangan, ya sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di RB.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Corona NKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo
0: dapat dinikmati setiap hari kesempatan diputar di RB Radio. Hanya

rancangan program yang terupdate, rangkaian lagu-lagu number one, hits terbaik di dunia sepanjang masa, legenda yang familiar di gendang telinga. Semua ada di Radio Rona MKB, RB Radio, menyuguhkannya dan menggelarnya.

disintegrato a Radio Rona El Cabe. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya.

0: MKB RB Uret.
1: Kita buka segera sebuah lagu yang akan membawa suasana menyenangkan di ruangan di hari ini. Terimalah dari grup band Ungu satu lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kehidupan di dunia. Demi waktu.
2: Ku yang tak pernah bisa lupakan dirinya.
1: Kita tinggalkan saja Ungu dengan demi waktunya. Sekarang menuju si seksi. Si seksi dan juga yang luar biasa. Suaranya menggema di mana-mana. Mendoda, hey. Dengan True Blue.

0: sekarang ke negeri kita sendiri, Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih, lagu yang sangat terkenal di eranya, yang pastinya lagu ini mengingatkan di era-era tahun 70-80. Ya masih sekolah pasti ingat lagu ini. Nuansa Kasih, Sandro Tobing untuk teman RB. Stay tuned.
1: Kita selalu berdua.
0: Sekarang dari kelompok The Beatles sudah siap keruangan Anda, tapi teman RB dengan In My Life.
2: There are places I remember all my life.
0: Jangan lupa untuk Anda pencinta The Beatles bisa mengikuti setiap malam minggu jam 7 sampai jam 9 full semuanya playlist lagu-lagu The Beatles. Sekarang One dengan Wake Me Up Before You Go Go hadir tentu di stasiun tercinta Anda, Radio Rona MKB, memainkan musik hits. Musik anak muda saat ini yang sedang sangat top sekali dari Maroon 5, One More Night. Dari Gun and Roses, Knocking on Heaven's Door. Saya coba hadirkan juga menemani suasana hari ini musik rock. Jangan lupa bisa dinikmati setiap hari Jumat. Kali ini Gun and Roses sudah hadir kembali Anda dengan lagu Knocking on the Heaven's Door. Untuk semua pencinta rock, salam rock. Rock never die. Ini dia Gun and Roses.
2: Mama, take this bath for me.
0: Sekarang waktunya menikmati lagu-lagu lama dipopulerkan kembali. Sangat top. Ini adalah suara Hedy Gus Endang dengan December Club. Yang lagi kelabu, dan kelabu-kelabu tetap semangat.
3: Angin dingin meniup cintanya.
0: Ini dia Zinedine Zidane, Bui Jadi Permadani. Di urutan berikutnya yang siap dihadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang selanjutnya juga ada suara dari Ruth Sahanaya, Andaikan, Andaikan apa? Andaikan bisa memilih, Andaikan bisa menjadi milikmu. Dihadirkan lewat Radio Rona MKB. Yang sedikit ngebeat dari Paula Abdul, Straight Up, siap juga hadir ke ruangan Anda lewat Radio Rona MKB. Jadi pastikan Anda di sini. Okay.

0: Music speaks what cannot be expressed, soothes the mind and gives it a rest, heals the heart and makes it whole, flows from heaven to the soul. Musik berbicara saat hal-hal tidak bisa diungkapkan, menenangkan pikiran dan memberinya waktu beristirahat, menyembuhkan hati dan membuatnya utuh kembali, mengalir dari surga ke dalam jiwa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Jangan sia-siakan waktu Tabe, teman RB, karena waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena yang benar-benar milik kita adalah waktu. Bahkan dia yang tidak memiliki apapun memiliki waktu itu. Jadi, manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Waktu lalu akan berlalu. Manfaatkan waktu sekarang karena dia tidak akan kembali lagi untuk Anda. Dan saatnya juga untuk menikmati waktu Anda mendengarkan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari. Hanya di RB Radio.

Rona MKB Radio Number 62021736904.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk Anda.

saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. Pablo Picasso. Setiap anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi artis begitu dia dewasa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down. Roy T. Bennett. Terimalah dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, dan teruslah melangkah maju. Jika kamu ingin terbang, kamu harus melepaskan apa yang membebanimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Music is like a hook release of tension. Musik itu bagaikan pelepasan tekanan yang sangat besar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Dari Florence Nightingale. I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Saya menghubungkan kesuksesan saya dengan ini. Saya tidak pernah memberi atau menerima alasan apapun.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When words fail, music speaks. Ketika kata-kata gagal, musik yang berbicara.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di +62 021 736 90458, +62 021 736 90458.

0: You can learn a lot from your mistakes when you are not busy denying them. Kita bisa belajar banyak dari kesalahan kita ketika kita tidak sibuk mengutuk mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: cultivate success from failure. Despair and failure are the two surest stepping stones to success. Dale Carnegie. Kembangkan kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan paling pasti menuju sukses.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: success doesn't mean never making a mistake, but never making the same mistake a second time. Sukses bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan, tetapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. George Bernard Shaw.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di stasiun tercinta ini.

Hey, Tabi! Teruskan, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Monadik, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, pantengin terus dan nikmati musik-musik terbaik dari Radio Monadik RB Ring. So stay tuned, baby.

sambil Anda menikmati lagu-lagu terbaik yang kami tampilkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya ingatkan kembali, apakah ada janji atau ada pekerjaan yang belum Anda selesaikan untuk hari ini? Ya, segera saja Anda selesaikan, karena janji atau pekerjaan itu kalau Anda tunda, maka dia akan semakin lama semakin bertumpuk. Jadi tidak ada salahnya Anda segera selesaikan pekerjaan tersebut atau Anda tunaikan janji tersebut. Sambil Anda berpikir, kita coba putarkan lagi sebuah lagu yang bagus. Masih lagu-lagu hits dari mancanegara, lagu-lagu hits abadi yang berasal dari dunia sepanjang masa dan sepanjang hari.

0: a life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB RB Radio. Hanya memainkan musik-musik hits abadi dunia.

0: The lessons you learn on your journey towards your destination will always be more valuable than the destination itself. Pelajaran yang kamu pelajari dalam perjalananmu menuju tujuan akan selalu lebih berharga daripada tujuan itu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sambil terus mendengarkan RB Radio, Rona MKB Radio. Kita ingatkan selalu kepada para cabe, teman RB untuk selalu berpikir positif dan bersyukur. Mulailah setiap harimu dengan berpikiran positif dan hati yang bersyukur. Demikian kutipan dari Roy T. Bennett, di mana tidak banyak orang yang menyadari betapa pentingnya hal tersebut. Karena saat memulai hari dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur, semua akan terasa lebih ringan. Saat banyak rintangan di depan, hati pun akan tetap bisa merasakan kebahagiaan. Jadi Anda akan merasa bahagia dengan juga mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB dan selalu berpikir positif dan bersyukur.

Apakah cabai percaya? Teman RB percaya bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan Anda imbalan yang besar di kemudian hari. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila Anda ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Sekali lagi, bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Selalu bersikap sopan dan baik dalam hidup. Berlakulah sopan terhadap siapa saja, bahkan kepada mereka yang bertindak kasar pada Anda. Bukan karena mereka pantas diperlakukan baik, tetapi karena Andalah orang baiknya. Semoga bisa diterapkan di dalam hidup ini.

0: music. All about the best music.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Merona MKB kan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Satu kalimat bagus dari Steve Marbury. Take action. An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention. Ambil satu tindakan. Satu inci gerakan akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan kamu daripada satu mil niat saja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

+62 021 736 90458 Rona MKB Radio Number.

0: Getting up in the morning is a sign that you can achieve the life's goal better than yesterday. Bangun di pagi hari adalah tanda bahwa kamu bisa mencapai tujuan hidup lebih baik dari kemarin.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

menggema ke seluruh pelosok Jakarta dan sekitarnya. Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits terpilih hanya untuk kepuasan Anda.

0: mencumbu tak memiliki, bergurau tak berpengaruh, mana asmara tajam menusuk, sasaran berpencar mencair membeku, cinta sulit teruraikan pemahaman.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't be afraid to give up the good to go for the great. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut untuk menyerah demi kebaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You must pass the bad days first to get the best day in the future. Kamu harus melewati hari-hari yang buruk untuk mendapatkan hari terbaik di masa depanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saya masih menemani Anda dari Studio Kontrol Radio Rona MKB, RB Radio. Tapi, teman RB, dalam kehidupan ini dimanapun kita berada, kadangkala satu peristiwa kita selalu sikapi dengan hal-hal yang negatif. Jangan-jangan dia yang melakukannya. Jangan-jangan. Nah, kalimat itu mungkin Anda sering dengar atau Anda juga sering lakukan. Poinnya adalah selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Mulai sekarang, rubahlah pikiran itu selalu dengan pikiran positif. Karena menurut Albert Hubbard, positive anything is better than negative thinking. Hal ini juga berpengaruh kepada seluruh struktur badan kita, baik fisik kita, pikiran kita, dan mental kita. Kalau kita berpikir negatif, maka dia juga akan meresponnya dengan negatif. Makanya akan terjadi rasa sakit kepala yang berkepanjangan dan macam-macam. Namun mulai sekarang, coba Anda rubah dengan berpikir positif. Mudah-mudahan fisik Anda, mental Anda, pikiran Anda juga akan bereaksi dengan hal-hal baik. Akibatnya, Anda akan sehat lahir dan batin. Silakan Anda coba kalau Anda ingin membuktikan apakah ini berhasil atau tidak. Sambil Anda mencobanya, sambil saya memutarkan lagu berikutnya untuk Anda. So, stay tuned on RB Radio.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Rona NKB Radio. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Jadi apapun selera musik Tabe di zaman atau generasi Tabe dilahirkan, tidak menjadi masalah. Semua kami coba hadirkan untuk kita hanya akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Suka dengan musik disco?

Apakah juga suka dengan musik country? Ya, musik-musik country seperti ini tersedia dan siap Anda dengarkan. Bukan hanya musik-musik country seperti ini, kami juga menyiapkan musik-musik yang nampaknya begitu banyak fansnya di mana saja. Musik yang namanya klasik rock, rock klasik juga tersedia.

0: Jadi jangan khawatir apapun genre musik Anda, semuanya kita coba padukan, kita coba sajikan, kita coba hadirkan, kita coba tentunya padukan dengan yang terbaik semata-mata hanya untuk Anda nikmati, semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat Anda dengan musik-musik golden hits, musik-musik golden hits yang pernah sangat jaya di era. Atau mungkin ada yang sangat merindu dengan lagu-lagu patah hati. Lagu-lagu patah hati yang sedikit melankolis, yang berbau-bau ditinggalkan kekasih, atau yang berbau-bau kekecewaan begitu. Wih, kayaknya sih ada juga di sini cocok nih seperti lagu yang satu ini.
1: I don't know why you said goodbye.
0: I don't know why you said
1: just
0: goodbye.
1: Let me know you didn't go.
0: Yeah. Apa lagu tentang bagaimana pacar Anda yang meninggalkan Anda dengan tanpa alasan apapun karena dia menemukan someone else, seseorang yang lain yang lebih baik katanya dari Anda. Padahal dia belum tahu Anda lebih baik dari pacarnya. Nanti juga dia akan kembali. Tapi move on saja. Cinta tidak harus dimiliki. Ya enggak, kata orang bijak sih begitu. Ya mungkin benar juga sih kan.

0: hidup harus move on, harus bergerak, putus satu, ketemu lagi. Jadi kalau ketemu sama dia, bilanglah, hey, aku sudah move on, darling.
1: Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. Your justice has.
0: Ya, kenangan itu it's been a long time. Tapi tiba-tiba muncul kembali gara-gara mendengarkan musik di radio Rona. Ya.
2: Yeah.
0: Benar. Tujuan kami Rona Ikami Radio hanya mengingatkan kembali musik-musik yang pernah Anda ingat, menjadi kenangan Anda dan merupakan memori yang tidak terlupakan. Sama sekali bukan untuk mengingatkan sakit-sakit kepada Anda, tapi cobalah kenangan yang indah-indah saja. Tapi bagaimanapun, kenangan adalah satu langkah untuk memicu kita melangkah ke masa depan. Jadi, remember Rona Ikami Radio yang akan terus memainkan musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, hanya di Rona MKB Radio.

0: Corona MKB Radio RB Radio.
1: Memanas bara hati cemburu, percikan rasa membara bergelora. Sengatan cinta memiliki utuh, cermin hati bersuara. Independensi arah dimiliki, lepaskan kekang kendali, cinta dan rasa jawabnya.

panas, hujan, silih berganti. Senang, duka, juga silih berganti. Itulah kehidupan. Tapi yang pasti tidak akan berganti-ganti adalah Rona MKB Radio, RB Radio dengan musik-musik hits abadi dunianya sepanjang masa, sepanjang hari. So, stay tune, jangan kemana-mana. Kita nikmati lagu berikutnya.

0: The only way to retain love is to give it away. Albert Hubbard. Satu-satunya cara untuk mempertahankan cinta adalah dengan memberikannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: What is the meaning of best friend? The ones that hurt you when you never say the word is called best friend. Seseorang yang bisa mendengar kita saat kita tidak mengatakan apa-apa, inilah yang dinamakan teman terbaik.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: dari Khalil Gibran. Tenderness and kindness are not the signs of weakness and despair, but manifestation of strength and resolution. Kelembutan dan kebaikan bukan tanda kelemahan dan keputusasaan, tetapi manifestasi dari kekuatan dan resolusi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta Indonesia.

0: Buat Tabe yang saat ini tengah merajuk cinta dan masih menikmati cinta. Love is like war. Easy to begin, but very hard to stop. H.L. Mencken. Cinta itu seperti sebuah peperangan. Mudah untuk memulainya, tetapi sangat sulit untuk menyudahinya.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Once you replace negative thoughts with positive ones, you'll start having positive results. Willie Nelson. Segera setelah kamu menggantikan pikiran-pikiran negatif dengan yang positif, kamu akan mulai mendapatkan hasil yang positif. Mudah kan? Yang lebih mudah lagi adalah tetap stay tune di Radio Rona MKB, RB Radio. Yuk kita menyimak lagu The Best berikutnya, lagu hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Never regret a day in your life. Good days bring you happiness, and bad days give you experience. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan, dan hari-hari buruk memberimu pengalaman yang berharga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Buat cabe teman RB yang masih mempunyai banyak keraguan dalam mengambil keputusan. Ada kata-kata bagus yang mungkin bermanfaat untuk cabe teman RB dari Helen Keller. Optimis is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada prestasi. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

cinta raw di mana saja berada. Gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat atau siapapun yang suka musik rock. Jadi bagian pencinta musik rock. Karena kami

RB Radio, Rona MKB Radio, mengambil satu kutipan yang bagus dari Oprah Winfrey. Di mana tidak ada pergumulan, di situ tidak ada kekuatan. Maksudnya bahwa masalah yang ada akan memberikan Anda satu kekuatan. Di mana seringkali saat mengalami pergumulan, Anda merasa putus asa. Namun ternyata di balik semua itu, pergumulan yang terjadi tersebut dapat memberikan kekuatan kepada Anda. Maka tegarlah saat dihadapkan dengan berbagai masalah. Karena hal itu yang akan menjadikan Anda pribadi yang kuat.

Wah, ada yang lagi santai nih, lagi menikmati waktu luang. Oh iya, Radio Rona MKBRB Radio pastinya jadi teman untuk segala situasi dan suasana.

0: Your mind is powerful. When you fill it with positive thoughts, your whole world will change. Pikiranmu kuat ketika kamu mengisinya dengan pikiran positif. Seluruh duniamu akan berubah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Ada kata-kata bijak yang mengatakan, pergaulan Anda kepada orang itu menentukan bagaimana cara berpikir Anda. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif, maka Anda juga akan terpengaruh kepada orang-orang yang berpikir positif tadi. Sama halnya dengan orang-orang yang Anda bergaul yang selalu menghormati Anda atau menghargai Anda. Life is too short to waste your time on people who don't respect, appreciate, and value you. Demikian kata Roy T. Bennett, The Light in the Heart. Hidup ini terlalu singkat untuk membuang-buang waktu dengan orang-orang yang tidak menghormati, tidak menghargai, dan menganggapmu berharga. Jadi penting cara kita bergaul, cara kita belajar kepada siapa, itu yang menentukan kita juga untuk berpikir. So, mulai sekarang ambil sikap. Siapa yang akan kita menjadi teman kita atau siapa yang tidak akan menjadi teman kita tergantung dari Anda. Sekarang kita ikuti lagu berikut dari Rona MKB Radio, RB Radio.

0: menautkan berbagai genre musik dunia, memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, menjadikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Apakah Anda percaya bahwa dengan melakukan perubahan kecil dalam hidup Anda akan berakibat besar di kemudian hari? Jadi, sekecil apapun perubahan yang Anda lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidup Anda menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupan Anda dibanding tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupan Anda semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan. Ada satu kutipan yang bagus dari Brian Tracy menyangkut dengan hal ini. Katanya, kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Jadi, selalu lakukan perubahan kecil ke arah yang lebih baik. Mulai saat ini, mulai detik ini, setelah Anda mendengarkan kutipan yang menarik ini.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona MK, kami memadukan hanya musik-musik hits di zamannya. Jadi, apapun selera musik KB teman RB, di zaman atau generasi dilahirkan, atau saat Anda sukses, semua kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Berbagai musik kami sajikan, seperti musik ke disco yang pernah sangat top di eranya. Kemudian musik country, tidak ketinggalan juga punya era tersendiri. Kami hadirkan untuk Anda. Selain musik country, kita juga pernah menikmati eranya musik-musik rock klasik yang easy listening, sangat digemari dan banyak sekali mendengarnya. Kita juga siapkan untuk Anda

pastikan hanya di Rona NKB Radio, RB Radio, untuk mendengar musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, musik-musik yang pernah sangat top di eranya. Karena semuanya kita akan padukan, kita akan sajikan, dan kita akan

0: atau lagu yang berbicara tentang bagaimana rasanya ditinggalkan oleh kekasih pujaan tanpa alasan apapun, tiba-tiba dia pergi begitu saja. Luar biasa sakit di hati ini. Tapi Anda harus move on, karena biasanya yang pergi akan ada lagi pengganti. Yang datang pasti lebih banyak lagi, walaupun dia meninggalkan, pasti yakin. How can I say to you, I love somebody. Tapi rasanya sekarang Anda sudah move on. Masa lalu biarlah berlalu. Tapi siapa tahu saat udah punya pasangan, ketemu lagi. Bilang dong, halo darling.
1: Hello darling. Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome as you.
0: Walaupun kita punya kenangan saat itu, tapi tidak selalu namanya cinta harus bersatu, menyatu. Luar biasa.
2: Be faithful, darling, while you're.
0: Itulah yang namanya kenangan. Kenangan pasti ada di diri ini dengan lagu-lagu kesayangan. Lagu-lagu kesayangan yang Anda suka antara si Anda dengan Anda. Bahkan lagu itu Anda bisa dengan kekasih Anda yang mungkin saat sudah menjadi pasangan Anda, yang sudah melahirkan jagoan-jagoan bukti-bukti kecil untuk hati Anda. Asik ya. Jadi jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di RB

meronakan musik-musik hits dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Radio Rona MKB, RB Radio.

0: You only live once, but if you do it right, once is enough. My ways. Kita hidup hanya sekali, tetapi jika kita menjalaninya dengan baik, maka sekali itu cukup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Steve Jobs berkata, "Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri Anda." Jadi, jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Karena banyak di antara kita yang masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali, opini tersebut mempengaruhi diri sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati. Karena terlalu sering mendengarkan opini orang lain tentu tidak baik. Ada orang bijak juga mengatakan, dengarkan suara hati Anda. Karena suara hati Anda berkata yang baik. Anda setuju? Setuju dong kalau dengerin lagu-lagu dari RB Radio, Rona MKB Radio.

0: Untuk cabe yang sedang mencari jalan dan menuju kesuksesan. Ada kutipan bagus dari Nikos Kazantzakis. In order to succeed, we must first believe that we can. Supaya sukses, pertama-tama kita harus percaya bahwa kita bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio. I can...

0: We accept the love we think we deserve. Stephen Chbosky. Kita menerima cinta yang kita pikir layak untuk kita dapatkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Tapi, teman RB, hidup ini adalah perubahan. Berbagai hal yang kita lewati selalu berubah. Seperti masa kanak-kanak ke masa remaja, dan masih banyak lagi yang lain. Yang pasti, teman RB harus menikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan. Karena perubahan adalah suatu keharusan. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Tetapi perubahan itu perlu dilakukan bila Anda ingin berkembang. Kalau Anda tidak ingin berkembang, ya jangan berubah. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari. Dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada hukuman yang Anda akan terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang. Persis seperti yang dikatakan oleh Richard Marcinko, bahwa perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal-hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Jadi mulai sekarang, bersiaplah dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi dengan Anda. Karena perubahan itu adalah hal wajar dan akan dialami oleh setiap orang. Ya, jadi pastikan Anda punya mental untuk siap berubah.

Wah, wah. Kok lagi dengerin lagu, tapi pikirannya melayang. Melayang kemana? Mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan baik. Tapi jangan lupa tetap mendengarkan Rona MKB Radio, RB Radio.

0: KB, cuman RB
1: yang saat ini selalu merasa gagal dan gagal lagi. Ini ada satu kata-kata menarik yang bisa membangkitkan semangat KB dari Ovid. The surest way to success is to always try one more time. Cara paling pasti untuk sukses adalah selalu mencoba sekali lagi. Coba dan coba sampai kegagalan itu lari dari Anda dan takut menghadapi Anda.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The best view comes after the hardest climb. Pemandangan menakjubkan datang setelah pendakian yang melelahkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Rekam jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat di sini. Coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB.

0: One who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Kalau yang ini sih beda. Beda apanya? Beda segalanya. Beda bebas dangdutnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Selalu berpikiran positif dalam segala aktivitas Anda, dalam segala situasi Anda. Kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk, secara konsisten itu akan membuat kehidupan Anda semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik, bila Anda telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupan Anda semakin positif. Selalu kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan baik. Seperti satu kutipan yang bagus ini dari Rob Gilbert yang berkata, pertama kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan buruk Anda atau mereka yang akan mengalahkan Anda. Radio Rona MKB, RB Radio, melanjutkan musik berikutnya.

0: Never regret, always forget, but never forget to learn from your regrets. Jangan pernah menyesal, teruslah melupakannya. Tetapi jangan pernah lupa untuk belajar dari penyesalan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

0: Every new day is another chance to change your life. Setiap hari baru adalah sebuah kesempatan untuk mengubah hidup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

ini Anda masih mendengarkan Radio Rona Ingram, RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

sedang pusing dengan masalah yang Anda hadapi saat ini. Ingat, jangan lari dari permasalahan tersebut. Hadapi dan selesaikan sesegera mungkin. Sambil Anda berpikir, sambil Anda mencari solusi permasalahan tersebut, Rona MKB Radio, RB Radio, akan selalu jadi teman Anda, setia menemani setiap permasalahan Anda. Selalu always keep the faith.

0: when you are content to be simply yourself and don't compare or compete, everyone will respect you, Lao Tzu. Ketika Anda puas menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: true friends are never apart, maybe in distance, but never in heart. Teman yang tulus tidak pernah berpisah. Mereka hanya berpisah dalam jarak, tetapi tidak dalam hati.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Music could be considered food for the soul. It can relax, motivate, and put you in a positive frame of mind. Musik bisa dianggap sebagai makanan untuk jiwa. Bisa menenangkan, memotivasi, dan menempatkanmu dalam pikiran yang positif.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Radio Rona MK.
1: Welcome to my paradise.
0: Welcome
1: to my paradise.
0: Yes, welcome to my paradise. Tabe, teman RB. Menyebar ke Sanjir, Jakarta, dan sekitar. Hanya pasti mendengarkan Radio Rona MK yang berita hanya lagu-lagu hits abad sepanjang masa. Kami bisa menikmati setiap hari untuk menemani segala macam aktivitas kami, karena semua kami lakukan semata-mata hanya karena apa? Yes, because Rona MK love you all time. Teman RB.

terima kasih terucap untuk Cabe, Teman RB yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami 1x24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tuned di Radio Rona MKB RB Radio.

0: One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be, rather than being yourself. Shannon L. Elder. Satu-satunya penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi seperti orang lain inginkan dibanding menjadi diri sendiri.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

0: struggle that you do today is the single way to build a better future. Perjuangan yang kamu lakukan hari ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, stay tune Tabe, teman RB.

disajikan dan dihidangkan dari area Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik terbaik, musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Inilah Radio Rona MKB, RB Radio.

0: A winner is a dreamer who never gives up. Seorang pemenang adalah seorang pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Your biggest weakness is when you give up, and your greatest power is when you try one more time. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Runa MKB Radio, RB Radio.
1: Words can inspire. Thoughts can provoke. But only action truly brings you closer to your dreams. Kata-kata bisa menginspirasi. Pikiran bisa memancing. Tetapi hanya tindakan yang benar-benar membuatmu lebih dekat dengan impianmu.

jika kamu masih berusia 20 tahun dan ingin berhasil di usia 30, 40, bahkan 50 tahun, dengarkan beberapa poin ini. Yang pertama, jangan mengikuti lifestyle teman-temanmu. Jika teman-temanmu orangnya hobi untuk night out, orangnya hobi untuk have fun, party, makan di luar setiap hari, ingat satu hal.

ini saja. Kalau gagal mungkin belum jalan Tuhan. No! Jangan mendengarkan kata-kata itu. Kamu harus memiliki motivasi diri. Jika kamu mau berhasil, kamu harus punya motivasi dari sekarang. Tahu apa skillmu, tahu apa kelebihanmu. Motivasi dirimu jika kamu gagal, bangun lagi. Hey, seorang bilioner, dia pasti jatuh beberapa kali. Dia jatuh berkali-kali, hancur lututnya. Tapi dia tidak akan pernah membuat dirinya dibatasi oleh salah satu mindset yang berkata bahwa kalau gagal biarkan saja. No, seseorang yang sukses ketika dia jatuh 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 kali pun dia tetap bangkit. Karena itulah, karena bangkitnya dia yang terakhir kali, itu yang membuat dia berhasil. Dan yang terakhir, jaga pergaulan. Pergaulanmu menentukan siapa jati dirimu. Berhati-hati dengan siapa kamu bergaul, berhati-hati dengan siapa kamu berteman. Pergaulanmu menentukan karakteristikmu. Pergaulanmu menentukan berhasil pun atau tidaknya kamu. Pintar

0: RBU Radio.
1: Kita buka segera sebuah lagu yang akan membawa suasana menyenangkan di ruangan di hari ini. Terimalah dari grup band Ungu, satu lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kehidupan di dunia. Demi waktu.
2: Aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya.
1: Kita tinggalkan saja Ungu dengan demi waktunya. Sekarang menuju si seksi, si seksi dan juga yang luar biasa suaranya menggema di mana-mana. Mendoda, hey, dengan True Blue.

0: sekarang ke negeri kita sendiri. Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih, lagu yang sangat terkenal di eranya, yang pastinya lagu ini mengingatkan di era-era tahun 70-80. Ya, masih sekolah pasti ingat lagu ini. Nuansa Kasih, Sandro Tobing, untuk teman RB. Stay tune.
1: Kita selalu berdua.
0: Sekarang dari kelompok The Beatles sudah siap ke ruangan Anda, tapi teman RB dengan In My Life.
1: There are places I remember all my life.
0: Jangan lupa untuk Anda pencinta The Beatles bisa mengikuti setiap malam minggu jam 7 sampai jam 9 full semuanya playlist lagu-lagu The Beatles. Sekarang Wham dengan Wake Me Up Before You Go Go hadir tentu di stesen tercinta Anda, Radio Rona MKB, memainkan musik hits. Musik anak muda saat ini yang sedang sangat top sekali dari Maroon 5, One More Night. Dari Gun and Roses, Knocking on Heaven's Door. Saya coba hadirkan juga menemani suasana hari ini. Musik rock, jangan lupa, bisa dinikmati setiap hari Jumat. Kali ini Gun and Roses sudah hadir ke ruangan Anda dengan lagu ini, Knocking on the Heaven's Door. Untuk semua pencinta rock, salam rock, rock never die. Ini dia Gun and Roses.
1: Mama, take this bad for me.
0: Sekarang waktunya menikmati lagu-lagu lama dipopulerkan kembali. Sangat top. Ini adalah suara Hetiku Seendang dengan December Club. Yang lagi kelabu, jangan kelabu-kelabu. Tetap semangat.
2: Angin dingin meniupin cinta.
0: Ini dia Zinedine Zidane, Bui Jadi Permadani. Di urutan berikutnya yang siap dihadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang selanjutnya juga ada suara dari Ruth Sahanaya, Andaikan bisa memilih, andaikan bisa menjadi milikmu. Dihadirkan lewat Radio Rona MKB. Yang sedikit ngebeat dari Paula Abdul, Straight Up, siap juga.

0: Life isn't always perfect. Like a road, it has many bends, up and down. But that is beauty. I'm it, Ray. Kehidupan tidak selalu berjalan dengan sempurna. Seperti jalan yang memiliki banyak kelokan, naik dan turun. Tetapi itu adalah sebuah keindahan.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Life's trials will test you and shape you, but don't let them change who you are. Aaron Lauritsen. Cobaan hidup akan mengujimu dan juga membentukmu. Tetapi jangan biarkan itu mengubah siapa dirimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When you know what you want and want it bad enough, you will find a way to get it. Jim Rohn. Ketika kamu tahu apa yang kamu inginkan dan sangat menginginkannya, kamu akan menemukan cara untuk mendapatkannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB RB Radio.

0: Here's the thing about wishes. The more you get, the more you want. Genie of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan. That's a true life.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

menyukai musik-musik hits di eranya, wow, Anda sudah berada di stasiun yang tepat. RB Radio, Rona MKB Radio, memberikan hits-hits terbaik di setiap era, yang mungkin salah satunya di era Anda. So, mau mendengarkan lebih banyak? Stay tune di RB Radio.

Looking for souvenirs for all you need? Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, give, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding, kebutuhan pribadi sekaligus. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni.

0: Remajakan diri Anda.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
0: Dengan musik-musik legenda dunia yang tak lekang oleh waktu.

Rona MKB radio number +62 821 2588226.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

RB Radio, Radio Rona MKB, hanya memutarkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari.

0: If you're looking for a friend who is faultless, you will be friendless. Dari Jalaluddin Ar-Rumi. Jika kita mencari teman tanpa cela, maka kita tidak memiliki teman.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

looking for Sufudi for all your needs. Sufudi Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818071234600. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

0: true friends want you for who you are. Fake friends want you for who they want you. Sebenar-benarnya teman adalah mereka yang menginginkan kita dengan apa adanya kita. Mereka yang tidak tulus menginginkan kita untuk menjadi apa yang diinginkan mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: One who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: In life, we never lose friends. We only learn who our true ones are. Dalam hidup, kita tidak pernah kehilangan teman. Kita hanya belajar siapa yang benar-benar layak untuk menjadi teman.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Cabe termasuk salah satu pribadi yang selalu banyak ragu dalam melakukan sesuatu. Ingatlah Tabe, bahwa keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Ini yang dikatakan oleh Susie Kasem. Doubt kills more dreams than failure ever will.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you won't live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: bergemuruh bersaut-sautan, membahana musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.
1: Rona MKB Radio, RB Radio. When I first saw you.

0: If the plane doesn't work, change the plane, but never the goal. Jika rencananya yang tidak berhasil, ubah rencananya, namun jangan pernah mengubah tujuannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Cinta Raw di mana saja berada. Gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik Raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat, atau siapapun yang suka musik rock. Jadi bagian pencinta musik rock. Karena kami rock.

persaingan di dunia ini begitu keras. Apalagi katanya kota Jakarta. Semua bersaing. Saat masuk SD bersaing. SMP bersaing. SMA bersaing. Bahkan mencari kerja pun juga bersaing. Itulah dunia. Namun jangan lupa, jadilah lebih lembut. Jangan biarkan dunia membuat kita menjadi keras. Jangan biaskan rasa sakit membuat kita menjadi pembenci. Jadi ikuti saja persaingan, namun tetap menjadi lembut. Tetap menikmati lagu-lagu terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio.

dimanapun saat ini KB, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona NK, RB Radio. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Apapun selera musik dari KB, teman RB, di zaman atau generasi apapun saat Anda dilahirkan atau saat Anda sukses. Di sini kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga Anda akan musik-musik hits di setiap generasi emasnya. Suka dengan musik disco? Kita sudah ada untuk listnya. Juga musik country? Kita siapkan musik-musik country terbaik yang pernah eranya jaya sekali. Kemudian kita tidak lupakan juga satu era yang begitu banyak fansnya, begitu banyak penggemarnya. Era musik rock, ya. Apalagi musik-musik klasik rock itu paling oke untuk didengarkan saat. Kita juga siapkan untuk Anda

musik rock. Itulah yang kita hadirkan. Yang pasti, untuk pencinta musik rock klasik di mana saja Anda berada, sudah terschedule musik-musik yang asik seperti ini. Mudah-mudahan saja dengan memastikan stay tune di radio ini, maka Anda bisa mendengarkan dan Anda bisa terpuaskan dengan musik-musik rock yang paling asik untuk didengar, paling top pada masa. Iya, mungkin ada di antara yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis dengan suasana-suasana mata hati begitu. Ada juga loh di Rona MKG, semuanya tersedia. Pokoknya dengerin aja Rona MKG. I don't know why you said goodbye. Nah, asikan lagunya. Atau lagu yang soal ditinggalkan kekasih karena alasannya gak jelas tuh. Karena apa gitu ya. Gak ngerti lah, dia begitu sih. Kadang-kadang gak ada alasan. Gitu sih katanya. Tapi jangan khawatir. Walaupun Anda tersakiti, masih banyak pria atau gadis lain yang menunggu Anda. Jadi tetap semangat untuk mencari pasangan. Orang yang Anda cinta akan datang ke tempat Anda sesegera mungkin. How can I say to you, I love somebody. I've been away too long. Ini dia alasannya. Sudah cinta dengan orang. Tapi kalau ketemu, bilang, saya sudah move on, baby. Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome. Nah, it's been a long time. Tapi ya namanya juga kenang. Ada kenangan yang manis, ada kenangan yang pahit, lengkap. Be faithful, darling. Why tapi yang pasti, remember kenangan itu tidak mempengaruhi Anda, tapi memberikan semangat. Dengan mendengarkan lagu ini, melihat kenangan ini, maka Anda akan semangat menjelajahi hidup ini, mengatur dan memanage masa depan yang pastinya masa lalu biar lalu, masa akan datang itu yang menjadi tujuan. Remember darling, saya sudah move on. Mau dengar lagu-lagu seperti ini? Jangan lupa dengerin saja Radio Rona MKB, RB Radio. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune saja di sini.

Merasa hidup ini biasa-biasa saja, atau merasa bahwa kehidupan ini datar saja? Kok dari dulu saya begini-begini saja, tidak ada perubahan? Nah, ada satu cara yang pertama yang Anda harus lakukan supaya Anda bisa melihat hasilnya. Hidup Anda akan lebih baik, kemudian akan berubah ke arah yang baik, bahkan akan mencapai klimaksnya. Caranya adalah change your thoughts and you change your world. Norman Vincent Peale. Ubah pikiranmu dan kamu akan mengubah duniamu.

0: Failures are your best teacher. Learn from them. Kegagalan adalah guru terbaikmu. Belajarlah dari mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. Christopher Columbus. Kamu tidak akan pernah bisa menyeberangi lautan sampai kamu memiliki keberanian untuk melupakan pantai.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: forgive and forget, not revenge and regret. Maafkan, kemudian lupakan, bukan mendendam, kemudian menyesal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Bete dengan keadaan ini? Hilangkan dan lampiaskan semuanya dengan merilekskan diri Anda. Menyimak musik-musik hits terbaik di Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A winner is a dreamer who never give up. Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. Lao Tzu. Dicintai oleh seseorang secara mendalam memberimu kekuatan, sementara mencintai seseorang secara mendalam memberimu keberanian.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikuti. Rona MKB Radio.

0: take the risk or lose the chance. Ambil resiko atau Anda kehilangan kesempatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Maestro.
1: Music can name the unnameable and communicate the unknowable. Music bisa menyebutkan nama dari yang tidak dapat dikenali dan mengkomunikasikan yang tidak diketahui.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: menautkan berbagai genre musik dunia. Memilah hanya hits abadi dunia, dikemas dengan rasa, memberikan asa di Radio Rona tempatnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Rona MKBK, musik-musik hits abadi, The Beatles. Dengarkan setiap hari, berkumandang hanya untuk Beatlemania, dimanapun Anda berada. Puaskan hingga klimaks dengan musik-musik The Beatles. Di sini, hanya di RB Radio, Radio Rona MK. Mari satukan rasa Beatlemania, satukan usia, satukan profesi, satukan semangat, satukan keberagaman, satukan pikiran. Siapapun Beatlemania, usia matang, usia muda, boys and

0: If you want live a happy life, tie it to a goal, not to people or thing. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, maka gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau pun sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sambil menantikan sajian musik berikutnya. Cabe, teman RB, saya ajak untuk menyimak satu kutipan yang menarik dari Franklin Roosevelt tentang keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Kutipannya adalah sebagai berikut. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Dan memang keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikiran positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran Anda, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan Anda untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan. Mulai sekarang, teman RB, jangan ragu dalam menghadapi segala sesuatu keputusan yang Anda buat.

0: Apakah Tabe saat ini tengah mengejar cinta dan mimpi Anda? Ada satu ungkapan yang bagus tentang mimpi dan cinta dari Janos Arne. In dreams and in love, there is no such thing as impossibility. Dalam mimpi dan cinta, tidak ada yang namanya ketidakmungkinan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter, and those who matter don't mind. Bernard M. Baruch. Jadilah diri sendiri dan katakan isi hatimu, karena orang yang berkeberatan tidak penting, dan orang yang penting tidak keberatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Buat cabai yang tidak punya semangat hidup, mungkin kutipan ini akan mengguncang Anda. Dari Mahatma Gandhi. The future depends on what you do today. Masa depan tergantung pada apa yang Anda lakukan hari ini.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: Vince, we need to talk to you for just a second over here. Vince, look over this way, would you?

0: you can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours. Kamu bisa mengalami rasa sakit disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Pilihan ada padamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Halo untuk Anda pencinta musik campur sari. Ini ada tempat yang paling asik untuk Anda sebagai pencinta campur sari. Pantengin saja Radio KB karena kami akan memutarkan seluruhnya lagu-lagu yang paling enak, paling hits dari

ser asik nih gue. Lagu-lagu seperti ini sudah pasti yang bisa nikmat sambil bergoyang di acara campur sari Radio Monika. Ingat, setiap hari aku sering berdoa di jam-jam tertentu di Rona MKB Rih. Kota Solo atau stasiun Solo yang punya kenangan. Apakah punya cerita yang sama juga? Gak tahu deh. Jadi kalau mau mendengarkan musik-musik campur sari yang enak-enak setiap harinya, jangan lupa

0: Music is a weapon in the war against unhappiness. Musik adalah sebuah senjata dalam perang melawan ketidakbahagiaan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini Cabe, teman RB yang masih berdagang. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zamannya. Jadi apapun selera musik Cabe, teman RB, di zaman atau generasi yang dilahirkan, itu tidak menjadi masalah. Semuanya kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Seperti Anda suka dengan musik disco?

0: Luar biasa musik-musik country. Tapi tidak ketinggalan untuk penggemar, pencinta musik rock, klasik musik rock. Yeah, musik rock, klasik musik rock juga selalu kami hadirkan setiap hari. Jadi nantikan di setiap jamnya, setiap harinya, atau bahkan setiap menitnya, kita akan selalu memutarkan musik-musik rock yang mengingatkan Anda ke beberapa waktu silam lalu punya kenangan dengan lagu-lagu ini. Wah, lengkap bukan yang dihadirkan oleh Corona MKBB LBB. Atau juga ada yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis, yang punya kenangan tentang lagu-lagu yang membuat patah hati mungkin. Patah hati ditinggal kekasih hati. Wah, luar biasa. Seperti lagu yang ini nih. I don't know. You said goodbye. Atau juga kita dengarkan lagu yang bercerita tentang bagaimana Anda ditinggalkan oleh kekasih hati karena sudah beralih ke lain hati. Luar biasa. Lagu ini pasti sangat mengingatkan masa-masa Anda dulu yang masih berpacaran, yang masih ingat dengan kekasih hati. Tapi segeralah move on ya, biar dia meninggalkan Anda. Move on lah sekarang, seperti lagu yang sama. How can I say to you, wow, how can I say to you. Luar biasa. Jadi kenangan melayang ke mana saja. Tapi Anda berjumpa kembali dengan dia, katakan aku sudah move on. Hello darling.
1: Hello darling. Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome.
0: Yes, a long time. Waktu lalu yang jauh sekali. Sekarang dicoba untuk dihadirkan kembali. Tapi mudah-mudahan saja kenangan yang indah saja hadir ya. Bagaimanapun kenangan itu tidak akan bisa hilang dari kehidupan kita masing-masing. Pastinya kenangan yang akan membuat kita semangat menghadapi hidup, menghadapi masa depan. Walaupun banyak kenangan yang berlalu, tapi kenangan itu akan memicu kita untuk maju ke depan dengan segala sesuatu yang lebih sukses. Jadi, the golden song, the golden hits, selalu remember, remember dengan MKB. Kalau ingin mendengarkan musik-musik kenal, ya, sekali lagi, jangan kemana-mana, tetap di RBB.

0: Thank you. It's very much.
1: Dari Kahlil Gibran berbicara tentang cinta. Cinta tak memberikan apapun kecuali keseluruhan dirinya. Utuh penuh, dia pun tak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Kita lanjutkan juga lagu-lagu yang berbicara tentang cinta hanya di RB Radio, Radio Rona MKB.

0: Don't be afraid of being different. Be afraid of being the same as everyone else. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah untuk menjadi sama seperti yang lainnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: you probably wouldn't worry about what people think of you if you could know how seldom they do. Olin Miller. Anda mungkin tidak akan khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang Anda jika Anda tahu betapa jarang mereka melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Your time is limited. So don't waste it living someone else's life. Steve Jobs. Waktu kita sangat terbatas. Maka jangan menyia-nyiakannya dengan hidup seperti kehidupan orang lain.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

masih punya mimpi tabe, teman RB? Oh, so pasti Anda harus punya mimpi. Karena dengan mimpi, maka ada pergerakan untuk mencapainya di masa datang. So, jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Apabila Anda memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda. Jangan biarkan mimpi Anda direnggut orang lain. Seperti kata Farah Gray, bangun dan wujudkan mimpi Anda atau orang lain akan memperkerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka.

Radio Rona MKB, RB Radio, memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

continuing music on RB Radio, Radio Rona MKB, Jakarta.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abad. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

Tetaplah merasa muda. Masih banyak hal yang dapat dan harus diselesaikan. Rona MKB Radio jadi teman untuk itu.

0: Inilah kenyataan hidup. Satu kutipan yang bisa kita renungkan dari Winston Churchill. It's not enough that we do our best. Sometimes we must do what is required. Tidak cukup jika kita hanya melakukan apa yang terbaik. Terkadang kita harus melakukan apa yang diminta.
1: Rona MKB Radio. RB Radio.

0: Hmm?
1: Oh, you guys.
2: Buat cabe yang masih terus mengejar cinta sejatinya, kejarlah cinta sejati cabe. Ada satu kata-kata bagus dari Khalil Gibran soal cinta. Life without love is like a tree without flowers and fruits. Hidup tanpa cinta itu ibarat pohon tanpa bunga dan buah. Jadi, kejarlah cinta tabi teman RB sampai dimanapun dengan perjuangan. Tetap semangat mengejar cinta tabi.
3: Rona MKB Radio, RB Radio.

cincin, nah, tak selamanya memiliki. Kebesaran hati melambangkan jati diri yang kesatria. Siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Kamu dilahirkan untuk menang, tetapi untuk menjadi pemenang, kamu harus merencanakan untuk menang, bersiap untuk menang, dan berharap untuk menang.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

masih terus memainkan musik-musik hits dari berbagai generasi. Generasi 60, generasi 70, generasi 80, generasi 90, bahkan generasi milenial. Semua dipadukan di stasiun tercinta Anda ini. Nikmati dan rasakan lagu-lagu memori kenangan yang pernah hinggap di kehidupan Anda. Sekali lagi, hanya di sini, Radio Rona MKB, RB Radio.

Sabi, teman Irby. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x23. Sedia bagi Anda penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, Irby Radio.

0: Love all, trust a few, do wrong to none. Cintai semuanya, percaya pada sedikit orang, berbuat salah tidak pada siapapun. William Shakespeare.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk kalian. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia sepanjang masa.

0: real threat is actually not when the computers begins to think like a human, but when humans begin to think like computers. Sydney Harris. Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Don't look back with regret. Look forward with hope. Jangan melihat ke belakang dengan penyesalan, tetapi lihatlah ke depan dengan harapan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

produk Anda ingin dikenal lebih luas, melampaui batas area dan negara, kompetitif, dan 24 jam, itu yang kami tawarkan untuk Anda. Dapatkan dan pasang iklan Anda di Radio Rona MKB di 021-734-1172 dan 021-734-1173.

0: Never lose hope, because it is the key to achieve all your dreams. Jangan, sekali lagi, jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sugar is fine. I feel nice. Sugar is fine.

feel good. I knew that I would. So good, so good. I got you.

punya produk yang ingin dipromosikan, menjangkau Indonesia dan mancanegara, hubungi Radio Rona MKB di 021-734-1172 dan 73. Kami senang menerima telepon Anda dan membantu mempromosikan produk-produk Anda.

Apakah teman RB pernah berucap masalah lagi? Masalah lagi. Gak ada habis-habisnya di masalah. Rona MKB RB Radio ingatkan bahwa ternyata tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Loh, kok bisa begitu? Nah, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang Anda hadapi akan membuat Anda semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima saja semua masalah yang muncul dalam kehidupan Anda. Jangan mengeluh. Dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, maka semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan. Jadi betul dong kalau dikatakan bahwa tantangan dan masalah merupakan bahan bakar kesuksesan. Dan ingatlah sebuah kalimat yang mengatakan, sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan.

0: The only failure is not to try. George Clooney. Artinya, satu-satunya kegagalan adalah tidak pernah mencoba. Got it?
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Life has no remote. Get up and change it yourself. Mark Cooper. Hidup kita tidak memiliki kendali. Maka bangun dan ubah hidupmu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Successful people don't fear failure, but understand that it is necessary to learn and grow from. Robert Kiyosaki. Orang sukses tidak takut kegagalan, tetapi mengerti bahwa kegagalan adalah hal yang penting untuk dipelajari dan tumbuh darinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Merona MKBkan musik-musik hits abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

Sabi, teman RB. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x20 jam. Tersedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: mistakes have the power to turn you into something better than you were before. Kesalahan memiliki kekuatan untuk mendorong kita ke arah yang lebih baik dari diri kita sebelumnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona MKB berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

real original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia aku cinta. Semoga Keroncong berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam Keroncong.

cabe, cemen RB. Dalam segala peristiwa yang terjadi, kadang-kadang orang di sekitar kita sangat menjebalkan dalam banyak hal. Tapi ingat, teman RB harus berhenti untuk menyalahkan segalanya. Karena tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu Anda. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Jadi kutipan dari Wayne Dyer ini, semoga menginspirasi Anda untuk tetap tenang, tetap menjalankan segala sesuatu yang sudah Anda rencanakan, dan jangan sekali lagi menyalahkan orang lain.

Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan stasiun tercinta ini. Selamat datang di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: the difference between who you are and who you want to be is what you do. Perbedaan antara siapa kamu dan apa yang kamu inginkan adalah apa yang kamu lakukan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: sekelebat rasa saat nikmati, mencengkeram rasa terpatri di hati. Nada berseliweran, berbaur, terkontaminasi.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.